timamenge kaba feng alukang kong ulunu taketi du kolluma nuata timamenge mudata kamedu timammen ede gotaka kanta kurun du kolluma kalege faanuge namad kalege faanang amuru kurani toye ama kashwarun kalege faani ketteri visnum fulu furihama bekalaki moy ituru baya eurem migota dennevi malama tegge gotuga kama mufassirun liyuwa faave